105,5 Star FM ya, Allah kuda syat. Dan terima kasih untuk Ibu Paula ya dari Sidoarjo, mengucapkan shalom Kak Julius, request dahsyat perbuatanmu dari Harvest Praise Ministry tadi sudah saya hadirkan ya. Mengucapkan selamat pagi buat semuanya, selamat beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat. Oke, dan saya masih akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan Juru Selamat, karena dia adalah penyelamat hidup saudara dan saya.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105 Star FM dari Son of Praise ya, bersama dengan Pringgi Kuncoro dengan Bersama Yesus Aku Berbuah. Oke, dan kita ada di penghujung kebersamaan kita pagi ini. Berkat kasih, mari kita akan berdoa bersyukur buat persekutuan di hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia menolong hidup kami. Tak bisa bicara amatmu selalu baru setiap pagi. Berkumpul selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Kamu boleh melihat dari sisi yang positif dan kamu boleh mengambil makna dari setiap peristiwa. Kamu boleh jadi pribadi yang berbeda. Tuhan yang menolong setiap kami, dan kami percaya ada kuasa dalam ucapan syukur, ada mujizat dalam ucapan syukur, ada keajaiban dalam ucapan syukur. Terima kasih untuk hari ini kami menyerahkan untuk Ibu Diana di Paiton, untuk kesehatannya Tuhan berkati, supaya sehat selalu di musim yang cuaca yang berubah. Tuhan yang berkati dengan kesehatan, Tuhan menutup bungkus dengan kuasamu, dan memberikan keluarga ini keluarga yang jadikan keluarga ini keluarga yang terus mengasihi Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus mengiring Tuhan sampai akhir. Dan percaya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pembela buat keluarga Ibu Diana di Paiton. Terima kasih kami serahkan juga untuk Tony ada di Krian, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Menyerahkan juga untuk anak Afisa yang sedang sakit, anak dari Bu Wayati, Tuhan jamah, menyembuhkan, kuasa bilurmu menyembuhkan saat ini dari setiap sakit penyakitnya. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, hari ini boleh mengalami kesembuhan, dia boleh pulih, kembali beraktivitas dan mempermuliakan namamu. Kami serahkan setiap anak-anakmu yang lain dimanapun berada, Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Yang beribadah di gereja masing-masing, Tuhan berkati. Yang berpergian, Tuhan juga menolong. Penyertaan mungkinnya ada buat setiap anak-anakmu. Kami serahkan mereka yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan. Kami serahkan dari Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu, dan kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ratu Sima ngomong 5 Star FM, berkat kasih akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7:30 pagi warga Star, giliran Morning Classic yang tampil hingga jam 8 ya. Dengan sajian komposisi-komposisi klasik dari komposer dunia yang bakal hadir di program ini hari Minggu 5 Juli 2026 ya, bareng dengan Vira Zahra. Satu komposisi yang membuka untuk program ini barusan tampil Baibah dengan kantata number 147 Yesu. Saya menuju ke komposisi berikutnya. Kami hadirkan dari Prokofiev dengan Romeo and Juliet opus 64.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
6: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
7: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Sphere FM. Satu komposisi Wargesar dari Samuel Coleridge Taylor dengan Four Characteristic Waltzes Opus 22. Informasi perakhiran cuaca Jawa Timur, kami update dari BMKG Juanda Wargesar. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Saya cek rupanya rata-rata wilayah Jatim hari ini cerah hingga cerah berawan ya. Cuman ada beberapa titik yang masih terpantau berpotensi turun hujan ringan sekitar jam 4 sore Wargesar, seperti wilayah Madiun, Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Malang, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Situbondo. Itu berpotensi turun hujan ringan sekitar jam 4 sore ya. Walaupun intensitasnya ringan tapi tetap hati-hati di jalan Wargesar ya. Yang perbedaannya itu cukup signifikan adalah di suhu udara Wargesar. Hari ini suhu udara rata-rata itu berkisar 14 hingga 34 derajat Celcius gitu seluruh wilayah Jatim ya. Cuman ada beberapa titik yang sangat turun drastis ya untuk suhu udara pagi hari ini, seperti di wilayah Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Kalau di Pasuruan paling rendah 7 derajat Celcius ya. Kalau di Lumajang

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Duh, kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu

0: Itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau ya, perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
1: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Blaen.
1: Uangku mana?
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu komposisi dari Mozart dengan Horn Concerto No. 4 in E flat major. Gak apa, kita ke menit akhir untuk Morning Classic ya. Abis ini kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Beethoven dengan All the Joy. Bye-bye.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, berjumpa lagi dengan program Star Memory, Salam Nostalgia pada hari Minggu 5 Juli 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya saja musik lokal maupun mancanegara pilihan yang lawas-lawas ya bakal hadir di ruang warga Star. Silakan hadir di WA 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Star Memory, itu di komen aja ya. Jangan sampai salah komen di postingan yang lain, nanti gak dibacain. Oke, sekali lagi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dibuka dua penampilan, ada 5 Minute dengan Bertahan, kemudian Rama Bertahan. Kali ini giliran Ita Purnamasari, Selamat Tinggal Mimpi.

0: dandan muncul benjolan, uci-uci
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo,
3: so Korea.
2: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
3: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
3: Yeah.
2: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
3: Oh.
2: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
3: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habislah tabunganku, Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anto.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
9: Cak Pri.
10: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

95 Star FM dan Say Goodbye, salah satu lagu balada romantis paling populer ya dari penyanyi legendaris Filipina Eddie Peregrina. Lagu ini tuh tentang permohonan putus asa seseorang ya agar kekasihnya tidak pergi meninggalkannya, warga Star, serta ada keinginan buat menghabiskan malam bersama dan berpegangan tangan lebih lama gitu ya. Lagu ini menampilkan suara khas era rock and roll lawas dengan sentuhan melankolis yang kuat. Secara emosional sih, lagu ini menggambarkan seseorang yang merasa takut menghadapi dunia yang kejam ketika sang kekasih tidak ada di sisinya, warga Star. Jadi kayak support system terbaik gitu ya, adalah kekasihnya. Ketika sang kekasih memutuskan untuk pergi, mungkin ada perselisihan atau ada kekecewaan ya, sehingga sang kekasih ini takut banget kalau ditinggalkan, nanti kehidupan kedepannya bagaimana, soalnya selama ini cukup atau cenderung bergantung padamu, kau adalah support system terbaikku gitu ya. Oke, lagu bucin sih, lagu yang barusan tampil, jangan ucapkan selamat tinggal ya. Meskipun puncak tangga lagu dan angka penjualan historis dari era 70-an tidak lagi tercatat, warga Star, secara publik, secara digital ya, namun lagu ini tuh berhasil menembus batasan zaman dan telah menjadi lagu wajib di bar karaoke. Pencapaian terbesarnya itu adalah warisan budaya yang ditinggalkannya, di mana lagu-lagu seperti Don't Say Goodbye itu ngebikin mesin Jukebox sangat populer di Filipina. Dan kini lagu ini juga terus menjangkau penggemar baru ya, melalui platform digital music. Eddie Peregrina dengan Don't Say Goodbye. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ucapin selamat pagi dan selamat datang untuk warga Star yang baru saja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Saya jumpai selamat pagi untuk yang sudah bergabung, yang udah gercep join ya. Kalau di WA ketemu dengan Ayub Mamsin di Jombang, lagunya Ita Purnamasari, Selamat Tinggal Mimpi, udah tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Nizam di Sidoarjo, selamat pagi. Ikutan nostalgia, lagu dari Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah, udah kami hadirkan ya. Untuk penyiarnya, terima kasih. Sama-sama. Ada juga Mama Arum di Probolinggo, selamat pagi. Lagunya Feel by Robbie Williams, udah tampil. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja, happy weekend. Untuk Mbak Fira, sehat selalu ya, dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya, ikutan hadir aja, terima kasih. Selamat pagi buat Anton di kawasan Wonorejo Pasuruan hadir. Selamat pagi buat penyiarnya dan semua pendengar Star FM dimanapun berada, salam silaturahim. Lagunya Hasratku by Imaniar udah tampil ya bro. Buat penyiarnya terima kasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota, halo selamat pagi. Gimana punya kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Lagunya Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku abis ini tampil. Menyapa Abah Waisal, Pak Ashin, Mas Pri, Jatiroto, Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, Mbah Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini di situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika Furin. Terima kasih Nubah Firan, selamat bertugas ya. Semoga hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta umur panjang bersama keluarga tercinta. Rezekinya lancar, pokoknya sukses semua. Untuk Mbak Firanya, amin, terima kasih. Ketemu dengan Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya The Power of Love by Celine Dion udah tampil. Mau bagi-bagi salam buat Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Helina, Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas and happy weekend. Terima kasih. Berjumpa dengan Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Selamat pagi. Lagunya Cincin di Jari Manismu by Bill and Broad dipersiapkan.
Mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rite, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, dan seluruh warga Star FM. Mad weekend aja. Untuk Mbak Firanya, sukses rezekinya mengalir. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat pagi. Pengen nih dengerin lagu manca dari Edi Perina dengan Don't Say Goodbye barusan tampil. Makasih ya Mbak, Mas Siaran, tetap semangat, sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Satu lagi ada Denny di kawasan Gresik. Mbak Fira mau nanya, kalau lagi bikin kata-kata mutiara di Star Memory itu, kira-kira Kak Fira kepikiran someone kah? Siapa gitu? Apakah kalau bikin story WA, apakah selalu Mbak Fira? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan saya yang bikin story-nya. Kan kalau saya bikin story WA itu, pas saya lagi siaran aja kan. Kalau saya nggak lagi siaran, ya saya nggak bikin story. Maksudnya kalau penyiar yang lain yang lagi siaran, ya terserah mereka mau bikin story apa enggak. Tapi kalau saya pas lagi siaran, saya usahakan selalu nge-share story WA gitu ya, di program apa aja. Saya siaran favorit kita, siaran Rock Hits, siaran Star Gedua, siaran Star Memory, dan lain-lain gitu ya. Itu pasti nge-share story. Jadi selalu saya yang megang ya. Kalau soal bikin kata-kata mutiara, ya itu memang saya juga bikin sendiri ya. Bikin sendiri kata-kata mutiaranya, tapi bukan berarti saya kepikiran seseorang gitu. Enggak juga ya. Enggak juga. Terkadang ada beberapa kata mutiara yang saya kepikiran gitu. Ya saya tulis, biasanya saya catat ya. Saya catat di notes saya gitu. Di catatan ponsel saya, itu banyak kata mutiara for me gitu. Itu saya share ketika saya siaran Star Memory tiap hari Minggu pagi aja. Oke, warga Star, kita comeback ke track berikutnya ya. Masih di Star Memory, Salam Nostalgia barengan Fira Zahra hingga jam 11 siang. Berikutnya kami hadirkan By Wings Sejati.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Bu, aku ke warung dulu ya.
10: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
9: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
10: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

89.5 Star FM. Sebuah lagu Pangeran Cinta by Dewa 19 Warga Star yang dirilis tahun 2004 ya. Salah satu hits terbesar mereka yang mengusung genre heavy metal dan hard rock. Lagu itu menjadi motor penggerak album Laskar Cinta yang juga sukses besar ya, dan menjadi salah satu karya yang paling ikonik dari band ini. Lirik lagu ini secara brilian itu diadaptasi oleh Ahmad Dhani dari pesan-pesan moral dan ayat-ayat Al-Quran yang menjadikannya lagu rock dengan sentuhan dakwah bernilai sufistik, warga Star. Lagu ini juga merupakan lead single dari album Laskar Cinta yang sangat fenomenal ya. Sukses terjual ratusan ribu kopi dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu mahakarya musik Indonesia. Karya ini juga menjadi saksi ketegangan historis ya dari Dewa 19 dengan ormas tertentu pada masa itu yang menjadikannya simbol kebebasan berekspresi dalam dunia musik tanah air, warga Star. Dewa ini termasuk salah satu grup Indonesia yang masih cukup populer hingga saat ini setelah kurang lebih 3 dekade gitu ya. Karena masih sering tuh kayak ngebikin konser-konser ya. Jadi selain Dewa itu ada Rosa. Rosa tuh juga sering banget ngebikin konser, mungkin kurang lebih 2 tahun sekali itu konser besar kalau Rosa ya. Nah kalau Dewa ini perbedaannya selain konser besar, tapi dia juga ngebikin konser-konser yang mereka tuh kayak berkunjung ke kota-kota di Indonesia. Intinya sering kali off air gitu ya. Soalnya Ahmad Dhani sendiri tuh sering bilang kalau pendapatannya ya, selain penjualan album fisik ya atau album digital kalau zaman sekarang, tapi yang paling banyak cuannya ya atau ngedapetin duitnya itu adalah off air, warga Star. Kayak ngebikin konser-konser atau diundang-undangan acara tertentu. Pokoknya duit off air itu lebih banyak dibanding on air. Kayak misalnya kalau kita ngelihat ada acara salah satu stasiun televisi swasta misalnya sedang ulang tahun gitu ya, terus ngundang grup musik, ngundang penyanyi, itu sebenarnya gak ada apa-apanya dengan pendapatan off air. Makanya kayak mereka-mereka para penyanyi atau grup musik ya, itu seringkali ngebikin acara off air seperti konser-konser gitu ya, yang menyambangi di wilayah-wilayah tertentu di seluruh Indonesia. Soalnya memang pendapatannya off air itu lebih menjanjikan gitu ya. Dewa ini termasuk juga salah satu grup yang cukup aktif ngebikin konser-konser di seluruh Indonesia. Bahkan di Pandaan sendiri aja di Pasuruan ya, itu sering banget hampir tiap tahun selalu ada konsernya Dewa. Dan ya itu tadi, meskipun tiap tahun selalu konser di tempat yang sama misalnya, tapi ya tetap laku aja itu tiketnya ya. Jadi kayak mereka-mereka para penggemar Dewa tuh masih cukup solid, sama seperti fansnya Slank ya. Nah, kan eranya Dewa sama seperti eranya Slank ya di tahun 90-an. Cuman perbedaannya kalau Dewa sama Slank ini lebih ke arah kebugaran ya, atau kesehatan para personilnya. Kalau personilnya Dewa itu kan bisa dibilang mereka masih cukup sehat gitu ya untuk menggelar konser-konser di seluruh Indonesia. Tapi kalau Slank ya, kesehatan para personilnya memang menurun, warga Star, karena udah lanjut usia bisa dibilang ya. Sehingga kalau ngebikin konser-konser menyambangi kota-kota di Indonesia agak kesulitan gitu ya. Jadi kurang aktif buat ngebikin konser. Jadi meskipun para fans dari Slank sendiri itu masih cukup fanatik ya, soalnya itu terbukti ketika ada banyak konser ya di Indonesia, itu masih aja selalu ada yang mengibarkan bendera Slank, warga Star. Iya gak sih, kalau kamu ngelihat konser gitu yang biasanya pakai drone gitu ya, kelihatan dari atas, itu pasti selalu ada yang mengibarkan benderanya Slank gitu. Itu menandakan kalau mereka kan fansnya Slank juga ya. Tapi ya sayang gitu, para personilnya, para member dari grup musik memang gak bisa ditebak ya, apalagi ketika udah lanjut usia. Jadi mau gak mau ya, gak terlalu aktif gitu. Tapi kalau Dewa ini masih aktif, wirawiri, dan ya masih terjual aja gitu tiketnya ya, masih ludes, terjual abis. Baik, kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra.
Udah 1,5 jam berlalu, masih ada 1,5 jam tersisa ya. Saya jumpai di Facebook kami, Star 105.5 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Fira. Salam buat semua warga Star tanpa kecuali. Untuk Mbak Pau sehat selalu ya. Amin. Lagunya Zigas, Teman atau Ratu. Udah tampil, terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah, kali ini dari Jambi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya My Love by Westlife udah tampil. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja dan semoga sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Tumiar Idawati. Pagi Kak, aku dari Medan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Sejati by Wings udah tampil ya. Mau kirim salam buat Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Tony Azura, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Marcel Furniture, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Marcel Furniture dari Sidogiri, Pasuruan. Damai sejahtera untukmu ya. Hadir aja ke Alvira Paul. Terima kasih. Berjumpa dengan Om Yudi. Selamat pagi Mbak Alvira. Hadir aku Mbak, aku udah request lewat WA. Oh iya, tadi udah dibacain ya. Lanjut ada Roman Mulia Warman. Selamat pagi Mbak Fira. Lagunya Terpesona by Fang Section. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Ada juga Diva Ananda Putri Cantika. Good morning and happy weekend. Kak Alvira, saya mau pesan Mus Mujiono Senja Merah atau Satu Jam Lagi. Ngomong-ngomong, apakah akun Facebooknya Kak Fira juga pernah diperbaharui oleh pihak Meta? Dan kenapa akun Facebook harus diperbaharui? Ini maksudnya diperbaharui gimana ya? Mungkin, apa ya, kalau emang ada pembaharuan biasanya kan menyeluruh ya. Kalau emang milikmu diperbaharui, biasanya milik saya juga diperbaharui kan otomatis menyeluruh gitu ya. Mungkin milik saya juga udah diperbaharui, tapi saya baik-baik saja, maksudnya gak ada problem tertentu. Emang Facebookmu kenapa Diva? Apakah ada problem tertentu ketika ada pembaharuan? Terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi Mbak Alvira Paul. Selamat bertugas ya sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kita menuju ke track berikutnya warga Star. Yang satu ini dari The Brothers Four dengan Where Have All the Flowers Gone.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu, tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Star FM. Lagu yang barusan tampil warga Star dinyanyikan oleh Grace Simon dengan Untukmu. Lagu ini mencapai puncak popularitasnya itu sebagai lagu tema utama ya untuk film berjudul sama pada tahun 73 yang juga dibintangi langsung oleh sang penyanyi bersama mendiang Bruri Pesolima dan S. Bagio ya. Lagu ini menjadi ikonik berkat kesuksesan film drama Lagu Untukmu yang disutradarai oleh Misbah Yusabiran pada masanya, sekitar tahun 73 ya. Lagu ini menjadi salah satu katalog klasik Indonesia yang terus didengarkan warga Star hingga dirilis ulang dan tersedia secara digital di banyak platform musik digital. Grace Simon dengan Untukmu.

Baik, waktunya menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung terbaru. Saya jumpai kalau di WA ketemu dengan nama Bams di kawasan Sidoarjo. Mama Sandaido dengan thank you. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Mayang Sari, kusalam menilai udah tampil. Ini aku baru bangun tidur kak. Pokoknya Hendrik sama Bams itu kalau minggu pagi bangunnya itu jam 8:30 ke atas atau jam 9 ke atas ya. UNAE. Itu kalian gak sholat subuh jam segitu baru bangun. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Pri di Jatiroto. Lagunya Diana Krall dengan Fly to the Moon. Abis ini tampil. Titip salam buat Pak Purmanam, Mas Franky, dan semua pecinta Star Memory. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Susmia di kawasan Probolinggo. Selamat pagi cantik, gimana punya kabar? Baik. Semoga selalu sehat ya. Ada kata mutiara buat Mbak Nih. Wanita tak perlu secantik mawar, tapi dia harus sesuci melati. Hatinya juga ketulusannya. Ibu pengen dengar lagu Grace Simon, masih bisa nggak? Judulnya Untukmu, barusan tampil. Tolong diperdengarkan ya, salam untuk semua kru dan juga yang lagi dengerin Star FM pagi ini. Buat cantikku, makasih banyak ya, semoga makin melimpah aja keberkahan dan rezekinya, amin. Ngomong-ngomong katanya di Probolinggo lagi bersalju ya, sama Bu Susmia ini dikirimin videonya. Iya. Saya ke Bromo itu bulan Mei kemarin, 28 Mei ya. Tapi kala itu gak bersalju. Cuman pada intinya memang udah sempat kesini ya. Ada beberapa konten saya juga di media sosial ya. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Mbak Herlina dari Pasuruan. Assalamualaikum, pagi Mbak, waalaikumsalam. Lagunya Zombie by The Cranberries dipersiapkan. Mau kirim salam buat semuanya aja, mat pagi. Atau Mbak Alfiranya mau tugas aja, tetap semangat di hari Minggu. Terima kasih. Ke track berikutnya, giliran Daido dengan Thank You.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Master FM. Lagu yang dipesan by WA yang barusan tampil orkester by Diana Krall dengan Fly Me to the Moon. Ini memang versi live ya. Jadi dari segi sapaannya, oke, okay, thank you, good night gitu. Berarti ketahuan ya kalau lagu ini tuh live versionnya ketika Diana Krall sendiri sedang manggung pas malam hari karena mengucapkan selamat malam ya. Karena kita sedang mendengarkan pagi hari ini, berarti ya saya bilang oke, okay, thank you, good morning gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Oke, okay, selamat mendengarkan untuk warga saya yang sudah memesan by WA. Warga saya, buat kamu yang suka perawatan ya, apalagi yang namanya kulit. Kulit kita semakin hari, semakin tahun, bertambah usia, itu kan biasanya makin menurun ya kualitasnya. Biasanya yang suka merawat kulitnya agar tetap kenceng, atau lebih tepatnya yang suka merawat kulitnya memakai masker gitu, menggunakan madu, bisa jadi tuh. Kalau suka perawatan wajah menggunakan madu, warga Star, kali ini kami rekomendasikan pilih yang mereknya Clover Honey. Perawatan wajah menggunakan madu Clover Honey, selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata Clover Honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Mengandung antioksidan dan nutrisi alami, Clover Honey ngebantu menjaga kelembapan kulit, ngebikin wajah terasa lebih halus dan membantu perawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga ngebantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, warga Star. Cukup oles tipis-tipis Clover Honey pada wajah yang bersih. Diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin ya. Jadi, Clover Honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga ngebantu merawat kecantikan kulit secara alami. Selengkapnya, warga Star, untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Bisa hubungi Ibu Renata untuk informasi dan pemesanan Clover Honey, 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Dipesan by Facebook, giliran Mus Bujiono, Senja Merah.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu track yang pasti udah gak asing banget warga Star ya, by Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi. Terlebih banyak juga yang mengharapkan atau bilang warga Star kalau Mulan Jamila ini seandainya sekitar 20 tahunan yang lalu lah gak terlibat skandal asmaranya ya, ya dengan suaminya yang sekarang gitu, Ahmad Dhani gitu ya. Maksudnya tidak terlibat cinta segitiga antara Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan Maya Estianti. Itu banyak yang bilang kalau karirnya Mulan Jamila sampai sekarang itu bisa termasuk menjadi diva gitu. Kenapa? Karena dengan suara khasnya, suara khas dari Mulan Jamila itu bisa ngebikin ya, namanya itu bisa menjadi diva di tahun ini 2026 warga Star. Kayak levelnya itu setara Krisdayanti, Ruth Sanaya gitu ya. Tapi sayangnya karena sempat terlibat cinta segitiga ya pada masanya, sehingga image dari Mulan Jamila itu kayak tercoreng gitu. Sehingga sebagus apapun karya itu selalu dihujat, dihujat, dan dihujat terus gitu ya. Dan sayangnya warga Star, sayangnya Mulan Jamila ini ketika sudah menikah juga sama Ahmad Dhani ya, dia juga tidak aktif lagi buat ngerilis single atau lagu atau album. Jadi kayak menjadi ibu rumah tangga aja gitu, fokus sama anak-anaknya ya. Bahkan ketika anak-anaknya udah beranjak remaja atau dewasa, Mulan Jamila tidak comeback ke musik, melainkan beralih ke politik warga Star. Iya, jadi sekarang lebih ke arah memilih untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR gitu ya. Intinya gak balik ke musik. Jadi kalau seandainya mau menikmati lagu-lagu Mulan Jamila, ya lagu-lagu lawasnya sekitar 20 atau 15 tahun yang lalu. Karena setelah itu ya, anggap saja rate dari 10 tahun ke belakang aja hampir gak ada. Gak ada project dari Mulan Jamila warga Star. Kira-kira di luar ya, di luar kisah asmaranya yang tercoreng itu, pastinya kamu pernah gak sih kayak pengen dengerin atau kangen alias rindu dengan lagu terbaru ya? Kira-kira seperti apa gitu hasilnya? Kan vakumnya udah cukup lama pakai banget ya, gak ngedengerin Mulan ini merilis single lagi. Baik warga Star, kali ini saya mau merekomendasikan satu tempat kuliah untuk kamu yang mau mengejar kuliah di luar negeri, yaitu Australia. Gak harus jauh-jauh ke Australia sih ya, untuk 4 tahun di sana misalnya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western City University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western City University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut warga Star, kami hadirkan by Peter Pan, Jauh Mimpiku.

Baik, warga Star, kali ini kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Album milik Taylor Swift yang bertajuk sama seperti namanya, Taylor Swift, di tahun 2006 diterima positif oleh para kritikus kontemporer yang memuji bakat dari Swift. Album ini sukses komersial di Amerika Serikat, naik ke nomor 5 di Billboard 200, menduduki puncak top country album bagian selama 24 minggu berturut-turut, dan bersertifikasi 5 kali platinum oleh Recording Industry Association of America. Taylor Swift telah masuk 274 minggu di Billboard Top 200 Pop Album Chart pada awal 2013, menjadikannya salah satu dari 12 album terpanjang dalam sejarah chart 57 tahun. Album ini juga sangat sukses di Kanada, Australia, dan Inggris. Dari album yang saya bahas, warga Star, Taylor Swift yang barusan tampil ya, sama dengan namanya. Untuk tajuk albumnya, kali ini saya hadirkan dengan judul Chef Say No.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo.
6: Halo, dengan Bu Yenina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok
8: gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Gestar, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, matahari rupanya udah mulai naik ke atas ya. Yang tadinya Vira menyapa warga Star di pagi hari pas warga Star mungkin baru bangun tidur gitu ya. Masih nguap mau menjalani awal minggu ini. Masih ngantuk-ngantuk setengah gitu ya. Tapi siang hari ini mulai ngantuk lagi, waktunya tidur siang ya. Tapi waktunya Star Memory udah habis warga Star. Abis ini ditemenin Rani Krishna Pak Eva ini ya. Yang jelas ada Stargate Asoy hingga jam 2 siang. Baik warga Star, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Elo, Ipang, Barisan Loco, and Lala. Buka semangat baru. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 5 Juli 2026.

Gibran. Gabung aja di Stargate, Star Joget Aso ya. Kali ini bersama dengan Rani Krisna sampai tuntas jam 2 siang nanti. Lantunan lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik siap memanjakan indera dengar Anda. Ada juga lagu Bollywood yang bisa Anda request ya. Satu lagu dari Ina Cynthia. Oh sorry, Ika Nurjana hadir dengan sendiri saja sudah membuka Stargate hari ini. Sambil menunggu yang pengen bergabung, lanjut Ina Cynthia dengan Nafas Cinta. Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Diambil dari genre film Anari yang dibintangi Venkates bersama dengan Karisma Kapoor di tahun 1993. Hadir dengan satu lagunya, Choti Si Pyari Si Nan Hi Si. Imut banget gitu ya kayaknya. Ini merupakan debut atau film pertama dari Venkates. Dan setelah film ini kok hilang juga ya dia. Gak jodoh ya. Meski awalnya film ini diragukan, tapi ternyata untuk lagu-lagu yang digubah sama Anan Milin itu sangat populer sekali. Menjadi super hit secara komersial dan meraih pendapatan sekitar 14,74 crore. Untuk lagu-lagunya ya. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut, kali ini Ida Royani hadir dengan Mengapa. Mengapa?

0: Ojek.
1: Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, ndak usah. Wong deket sini aja lho.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Pangga.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM. Sedap betul. Lagu pop dangdut legendaris yang dipopulerkan sama Dapur 61. Grup musik ini ya. Lagu ini memang sangat melekat di hati para penggemar musik dangdut lawas ya. Karena ciri khasnya yang energik dan liriknya yang romantis. Bahkan sampai saat ini banyak yang mendaur ulang atau mengcover lagu ini. Sampai tahun 2024 masih ada yang mengcovernya. Kali ini hadir di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu yang sudah bergabung di WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Sony yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Anari tadi sudah hadir. Kemudian juga ada Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk Bu Arum, ada Mas Toto. Selamat weekend aja untuk Mbak Rani, sukses rezekinya malar. Amin. Sedap betul diminta sama Mas Franky yang di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur. Ada Bu Susmia, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Bu Lili, semuanya selamat liburan. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Lanjut. Selamat siang untuk Pak Purmana yang di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa untuk Cak Subari, Pak Idris, Pak John Sableng, Wak Rete. Ada Mas Sutikna, Mas Franky, Budian, Bu Nur Jalil. Ada Bu Ika, Mbak Gadis, Mbak Safuro, semuanya saja ya. Salam sehat selalu. Selamat mendengarkan aja buat semuanya. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas. Oke, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, kebahagiaan, umur panjang bersama keluarga tercinta, rezekinya maler, pokoknya sukses selalu, amin. Target juga jaya mengudara. Baik, saudara, dipersiapkan kali ini satu lagu diambil dari soundtrack film Tiri Kasem. Tiri Kasem yang tahun 80-an ya. Ini lagunya diminta sama Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima. Ada Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semuanya saja. Happy weekend. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu, bahagia dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Kia hua ikabatapur dari Tiri Kasem.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya

0: 1559. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star joget,
6: sedikit nyentrik asai,
5: asai, asai.
4: Star joget.

105,5 Master FM. Layar kertas. Satu lagu yang dibawakan oleh Maya KDI ya.

layar kertas sendiri, ciptaan dari Faisal Dar. Kalau sekarang misalnya Rani menyebut Maya KDE gitu, gak ada yang kenal atau mungkin lupa, karena sekarang ini dia berganti nama menjadi Sriya Maya. Di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani sapa kembali ini. Selamat siang untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Goyang hebohnya tadi juga sudah hadir. Ada Corin Valencia Hans, terima kasih. Kemudian juga apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Reni Prianti Katerji. Tetap semangat selalu. Senyum buat warga Star semuanya saja. Untuk Mbak Rani bersama kru Star FM sehat selalu ya. Makin lancar rezekinya, berkah umur selalu. Amin. Terima kasih kembali. Lagunya barusan hadir ya dari Partner. Kemudian ada Vian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Ini juga suka dengan satu lagu Bollywood. Dilkyu mungkin maksudnya ya. Dilkyu dareketohe. Nanti ditunggu. Tak doain sehat selalu, banyak rezekinya untuk Mbak Rani. Amin, terima kasih kembali. Sebelumnya juga Rani hadirkan Mega Mustika. Kali ini hadir dengan Selimut Biru.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak dosa catunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa catunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa catunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa catunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

45,5 Star FM. Satu lagu dari sandra film Janam, hari dengan Dilkyu Dara Ketahe, membawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna ya, di Stargate Stargate Asoy sampai jam 2 siang nanti. Masih banyak waktu juga untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan saja. Sekarang gilirannya Rani sapa yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang untuk Robert Armatu. Kais dan Laila kemarin sudah keputer lagunya, jadi mohon maaf saya pending dulu untuk hari ini ya. Silahkan bisa diganti dengan lagu yang lain. Sementara juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani Krisna. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih kembali. Lanjut kali ini satu lagu dangdut dari Nais Larasati dengan Mawar di Tangan, Melati di Pelukan.

0: pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Gear.

105.5 FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Taylor Swift. Album Fearless adalah album studio kedua dari Taylor Swift yang dirilis pada 11 November 2008 oleh Big Machine Records di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya dirilis pada 9 Maret 2009. Sebagian besar ditulis selama Swift mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 sampai 2008. Fearless berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Ross, Hillary Lindsey, Colby Calait, dan juga John Rich. Swift menulis 7 dari 13 lagu dalam edisi standar album ini seorang diri. Dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman, memproduksi seluruh lagunya bersama Nathan Chapman.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Nini Carlina, hadir dengan Cintaku Toktil. Hadir membawa kita di menit ke-22, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM ya. Baik, masih ada yang barusan saja hadir. Terima kasih, selamat siang untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Salam semangat buat penyiarnya, buat yang lagi mendengarkan juga. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin. Kosim yang ada di kawasan Rembang, ini yang dimaksud lagu India yang mana ya Pak? Apa yang dimaksudkan yang dikirimi video itu? Jenengan gak jelaskan, jenengan cuman ngirim video gitu aja. Lalu terus iki maksudnya apa? Jadi saya nebak-nebak saja. Oh, mungkin mau request lagu India yang seperti di video ini gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Kosim ya. Ditunggu untuk requestnya. Sementara juga terima kasih. Ada Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dan nyimak sambil jualan ya. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Utekno, Hasri Darmanser, dan juga ada Marcel, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Mbak Reni, saya selalu berkah dan rezeki melimpah. Amin. Amiruddin juga terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu. Kemudian juga ada Toto Blendrang, Amiruddin, Muhammad Saifi, Kopler Kopler, Oman Kanyor. Ada Bening Ayu, Heri Susanto, Mas Utekno, Hendrik Bit, Abah Waisel Samplangan, Bagas Kara, Roni Ahmad. Kemudian juga selamat siang untuk Tony Azura, Sidik M, John Tampol, Selamat Tai, Hasdi Derpanser, Reni Priantika Terji, dan juga ada Solikin Solikin. Baik warga Star, ini sebelum berlanjut untuk memutarkan request Anda yang pengen melihat putra-putrinya bisa meraih masa depan yang lebih baik, atau mungkin pengennya mereka ini bersekolah di sekolah yang bertaraf internasional, boleh. Sekarang ada cara yang mudah untuk bisa mewujudkannya. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Satu lagu dari Nur Halimah, kali ini hadir dengan Kek.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
5: keluarga. Cute time dulu
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai,
11: asai, asai.
8: Star Gear.
12: Sibuk nih. Peace.

request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Bang Haji Roma Irama dengan Tabir Kepalsuan. Setelah ini di Star kedua ada Eva Prasanti. Selamat siang, selamat berlibur, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Kali ini saya Eva Prasanti bertugas menemani di Stargate sesi yang kedua ya. Dan kebersamaan kita sampai nanti tepatnya di jam 5 sore. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Chinan Bana dari Ska 86 dan Kalia Siska sudah membuka jumpa kita. Kali ini ada yang merequest lagu Tia Monica, tapi saya hadirkan versi dari De Arul saja ya. Oke, selamat mendengarkan di Stargate 2, sik asik.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Sekali Seumur Hidup yang dibawakan oleh Lesti, dirilis di Juli tahun 2022. Lagu ini ciptaan Adibal Syahrul, menceritakan tentang harapan memiliki komitmen cinta yang tulus, abadi, dan saling membahagiakan. Di mana cinta sejati dinilai lebih berharga daripada sekedar harta dan kekayaan. Baik, lagu ini diinginkan oleh Robert Armatu yang tadi sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih banyak. Toto Blenderang, Ava Republik, Hendrik Beat, ada Robert Armatu juga. Pak Purmanam, Tia Monica tadi sudah hadir, tapi bukan dari versi Adinda Rahma. Saya hadirkan versi penyanyi lain tadi ya, De Arul, tapi dengan judul yang sama. Baik warga Star, silakan bergabung. Kami tunggu sampai nanti di jam 5 sore. Kalau di sekitar studio cuacanya cukup terik, cukup panas begitu ya. Meskipun ini sudah menjelang di jam 3 sore, tapi sepertinya hari ini cukup panas sekali. Baik, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kita akan lanjut. Kami akan hadirkan dari Adi Liandra, Pecah Seribu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 5.

0: 409 Pandaan, nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Kalau spanduk aja ya kurang pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Imei-Mei.
5: Jangan cintai.
4: Lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: 105,5 Star FM. Dari Asmi Z yang punya nama lengkap Asmi Zaidan Nabila, penyanyi asal Bandung kelahiran 2001 yang populer dengan membawakan lagu-lagu Sunda. Nama Mojang Priangan ini merujuk pada lagu klasik Sunda ciptaan mendiang maestro Gugum Gumbira dan dibawakan kembali dirilis oleh Asmi Z pada tahun 2021. Lagu yang dibawakan ini bercerita tentang seorang gadis berparas cantik asal tanah Priangan, yaitu Jawa Barat, yang santun dan memegang teguh adab. Selain lagu Mojang Priangan yang videonya sukses besar di YouTube, nama Asmi Z juga sempat viral saat membawakan lagu Sunda berjudul Runtah yang telah ditonton lebih dari 100 juta kali. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Om Yudi, NDX akan mbak kelingan mantan. Oke, ditunggu, sudah kami persiapkan. Afian yang ada di Pasuruan Kota, kopi dangdutnya juga sudah kami persiapkan, sabar terlebih dahulu. Mas Franky yang ada di Bangil, lagu yang Anda pilih, sabar ya. Nanti kita akan dengarkan bersama. Terima kasih untuk Ahmad Alfaris, itu benar. Om Yudi, requestnya tak kirim via WA mbak, boleh. Abah Waisal juga terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Baik, terima kasih. Ada yang sudah bergabung di like-nya. Siapakah ini ya? Saya sapa ulang saja ya, Toto Blendrang, Muhammad Saifi, Ahmad Alfaris, Mas Iki, Pak Sutikno, Om Yudi, Abah Waisal, Alfa Republik, Hendrik Dit. Terima kasih untuk like-nya. Bahagia selalu deh untuk semua warga Star yang bersama dengan program ini. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan boleh memberi semangat. Dari NDXAK, pilihannya Om Yudi, sudah kami persiapkan lewat satu lagu yang berjudul Kelingan Mantan.
1: Kowe neng di Kang Mas kangen dek, kangen banget. Ibarat sego kucing radi karet.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pikir Keri.
10: Hai, saya Lilis dari salah.
11: Hai warga Star, saya Lilis Darawangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2 Pikir Keri dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer dengan tujuan tek pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, untuk menit ke-40 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM, kami akan sampaikan terlebih dahulu ya tentang Taylor Swift di Star of the Month. Star of the Month. Ya warga Star, jika mengikuti perjalanan Taylor Swift, pasti tahu ya kalau penyanyi ini mengawali karir musiknya sebagai penyanyi country. Album perdananya dirilis pada saat Taylor masih berusia 16 tahun berjudul Taylor Swift. Album ini memuat beberapa single, Tim McGraw, Teardrops on My Guitar, Our Song, Picture to Burn, dan Soul Said No. Lagu-lagu dalam album ini merekam cara Taylor memandang hidup, hubungan romantik, dan juga persahabatan sampai tentang dirinya sendiri. Saya hadirkan salah satunya dari Taylor Swift, Teardrops on My Guitar.

0: kutu air, gatal-gatal, gigit-gigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Yayan Vivia dengan Layang Dungo Restu. Lagu ini menggambarkan ungkapan kerinduan ya, sekaligus permohonan dan doa restu dari pasangan agar hubungan tetap setia meskipun terhalang oleh jarak. Yayan Vivia merilis lagu ini, kemudian lagu ini juga bisa didengarkan di akun Yayan Vivia sendiri. Dan versi lain yang juga sangat identik populer membawakan Layang Dungo Restu, penyanyi dangdut kenamaan ada Happy Asmara. Baik warga Star, yuk warga Star bisa mencoba perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles tipis saja clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Baik, kami sudah persiapkan lagu berikutnya dari Tasya, Teman Jadi Nyaman.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu lah?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Fena.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari nggak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya pamit ya. Dan sebentar lagi program Rockline akan ditemani Yudi Farel. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya Eva Prasanti undur diri. Selamat sore dan bye-bye.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, di hari Minggu ada program pekanan yang bakal mengumpulkan deretan lagu dengan nuansa rock ballad dari belantika music rock and metal gitu ya. Durasinya 2 kali 60 menit, 5 sore sampai dengan 7 malam. Ya, warga Star, Anda punya peluang untuk bisa nikmati program ini sampai 7 malam nanti di hari yang kelima ya, di bulan Juli 2026. Sayudu Farel bakal bertugas balik temani apapun bentuk aktivitas warga Star di hari libur ini. Sudah ada band asal Tokyo, Jepang yang punya nama One Ok Rock yang dibangun di tahun 2005 silam, yang sudah hadirkan Wherever You Are yang jadi awal dari kebersamaan kita hari ini. Dan Sayudu Farel pun sudah siap melanjut dengan menghadirkan tampilan berikutnya. Ada Within Temptation dengan salah satu nomor kalem mereka rilisan tahun kemarin 2025, Sing Like a Siren, Rockline.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Permisi, Pak Jono.
4: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
3: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
4: Siap, Bu. Monggo.
3: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
4: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
3: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
4: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
3: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
4: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
3: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
4: Alah, kok malah nambah, Bu.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105 kembali ke Star FM. Ada sebuah nomor yang melekat dengan nama The Animals, tapi sebenarnya ini bukan merupakan karya original The Animals, melainkan sebuah lagu rakyat Amerika yang mengangkat tema tentang kehidupan yang hancur di New Orleans, ya. Sebuah lagu tradisional yang tidak diketahui pasti siapa pencipta awalnya, begitu ya. Kemudian muncullah versi The Animals yang dirilis di tahun 64 ini, kemudian mengubah lagu balada akustik ini menjadi mahakarya rock blues dengan petikan gitar elektrik ikonik dan vokal soulful dari Eric Burdon. Oke, yang jelas sekali lagi kehadirannya diusulkan oleh Toto Blendrang yang sudah bergabung lewat Facebook, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa Arfi, Mas Anbar Eko, kemudian Mas Chris Fislik, Arjo, Mas Tony Azura, Mas Franky, Bapak John Sableng, juga Marcel dan Wak Rete. Selain itu juga ada Aris Barudin yang memunculkan nama Halloween dalam In the Middle of a Heartbeat. Poison dengan Every Rose Has Its Thorn, satu nomor titipan dari Chris Fislik, buat dimunculkan di program Rockline ini. Ada juga Hendrik Beat yang sudah bergabung juga via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu Danger Danger saja dengan I Still Think About You. Dan ada juga Wak Rite alias Bapak Heru Mulyono yang nitip tembang lawasnya Heavy Metal Kids, It's the Same. Oke, terima kasih. 5 menit ke depan kita harus jeda, waktunya maghrib lah ya, Pandaan Pasuruan sekitarnya. Ini saya hadirkan terlebih dahulu ya sebelum kita break. Tampilan dari formasi Halloween, It's in the Middle of a Heartbeat.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83.

artinya? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salib, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

Kembali FM, kebersamaan kita berlanjut usai jeda maghrib itu ya, dengan penampilan band yang terbentuk lewat penggabungan dua grup musik lokal yakni Heaven dan Bagels. Namanya kemudian menjadi Heavy Metal Kids yang tidak diambil dari aliran musik melainkan dari nama sebuah geng anak jalanan dalam novel karya William S. Burroughs yang berjudul Nova Express. Formasi klasik awal dari Heavy Metal Kids ini terdiri dari Gary Holton pada vokal, Mickey Waller pada gitar, Danny Peyronel pada keyboard, ada Ronnie Thomas pada bass, dan Keith Boyce pada drums. Mereka ini jadi salah satu artis pertama yang dikontrak oleh label besar Atlantic Records cabang London, di mana tahun 1974 mereka kemudian merilis album debut self-titled yang diproduksi oleh Dave D. Nama mereka ini semakin menanjak berkat aksi panggung yang liar serta musik yang bernuansa pemberontakan sebelum era punk meledak ya. Mereka kemudian merilis album Anvil Chorus di tahun 75 dan Kitsch di tahun 76. Sementara pada akhir tahun 70-an, Heavy Metal Kids mengalami perombakan formasi karena beberapa anggota hengkang ya. Danny Peyronel sempat bergabung dengan UFO, sementara posisi vokal utama dipegang kembali oleh Gary Holton setelah sempat digantikan. Meski merilis album Chelsea Kids di tahun 79 dan melakukan tur intensif, kesuksesan komersial yang diharapkan tidak kunjung datang hingga akhirnya band ini bubar di tahun 85. Oke, selanjut jumpa warga Star yang sudah punya nomor pilihan buat meramaikan rock line ya. Agus Valian misalnya yang dari kawasan Sumobito Jombang hadirkan Steven, Vince Neil atau Mikael Kiske. Dari tiga ini yang saya persiapkan Mikael Kiske dalam Always ya. Arfi Florinen yang dari kawasan Dadap Kuning Gresik juga sudah menyatu untuk nomor unggulan dari Nightwish, Forever Yours. Buat didengar bareng Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blentrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie juga Mas Eko Metu. Sementara Ayu Malmsteen di Jombang sepertinya masih menghadirkan nomor yang kurang pas di program Rockline. Raison Rock ini cukup up gitu ya. Jadi di requestnya dari formasi Scorpions ini di program Rock Hits besok gitu ya. Thanks anyway. Sudah bergabung juga Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil yang lagunya juga kurang pas. Lady Gaga gak muncul di sini gitu ya. Sapanya saja untuk Sandi Aryansyah, kemudian Bams, Arfi, Bapak Eko Metu, Hendrik, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, dan semuanya saja diucap semoga senantiasa happy. Rohim di Tanggulangin Sidoarjo juga sudah menyatu untuk tampilan dari X Japan, Say Anything atau Red Wimps yang Is There Still Anything Love Can Do. Baik. Oke, kini kita segera sambung saja Heavy Metal Kids dengan Danger Danger lewat I Still Think About You.

105 kembali Master FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Lewat satu nomor yang dibawakan oleh band Melodic Power Metal asal Jerman, yang mereka ini berancang bakal merilis album kompilasi pada 21 Agustus bulan depan gitu ya, yang ditajuk Stories from the Forbidden Veil. Mob Rules sudah menjadi penampil awal di program Rockstars edisi hari ini, hari ke-5 di bulan Juli 2026, di mana mereka tampil dalam sebuah nomor bertajuk Balance of Power yang bakal memicu hadirnya band-band metal lainnya di sepanjang durasi 3 jam kebersamaan kita di program satu ini. Dan sekali lagi masih bareng saya Yuri Feral sampai dengan 10 malam nanti. Kita bakal terus jalin kebersamaan dan kita segera lanjut saja usai Rockstar sudah dibuka oleh Mob Rules. Dan kali ini bakal segera sesambung saja dengan band bentukan John Savers, yakni Sons of Liberty, yang juga sudah melepas satu single barunya yang bertajuk Molen Lake. Kita simak di urutan kedua, Rockstar.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Saya sudah lepas juga tampilan di urutan ketiga, yang ini juga merupakan rilis nomor baru gitu ya, dari sebuah band yang mereka baru kali pertama menggebrak panggung Rockstars. Nama mereka adalah Amon Graves, satu band yang memainkan warna melodic death metal. Para personelnya terbilang multinasional gitu ya. Dan awal dibentuk band ini itu berdomisili di Jerman, kemudian bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab di tahun 2018. Jadi band ini sendiri digagas dan dirikan di tahun 2018 dengan akar bermusik yang berawal dari Jerman sebelum akhirnya aktif sekaligus berbasis di scene metal bawah tanah Dubai. Proyek ini sendiri digagas oleh Sandy, sang vokalis yang female gitu ya, female vokalis dengan gaya corak vokal harsh seperti halnya Arch Enemy dan band-band lain yang sekarang ini mulai cukup banyak gitu ya. Vokalis-vokalis wanita dengan harsh vokal, vokalis kasar yang serem itu gitu ya. Mengawali perjalanan vokalnya dengan mengunggah cover lagu metal di YouTube. Ini perjalanan awal Sandy. Dia kemudian mendirikan proyek ini bersama musisi-musisi multinasional di kawasan Timur Tengah. Kekuatan formasi Amon Graves sendiri, Amon Graves maksud saya, terletak pada anggotanya yang berasal dari latar belakang negara yang berbeda, yang memperkuat ciri khas sekaligus kolaborasi musik mereka di UEA atau Uni Emirat Arab. Jadi selain Cindy, sang pendiri, sekaligus juga lead vocalist, ada Jamal Al-Mohrez, sang pengebuk drum yang berasal dari Suriah, yang bergabung membawa hentakan presisi. Kemudian ada Tiago yang memainkan gitar, dia berasal dari Portugal, yang pernah aktif dengan The Seven Circle, juga Asenborn. Kemudian ada Ahmad Askur yang juga memainkan gitar. Ini sosok penting dalam scene metal Uni Emirat Arab. Selanjutnya ada pemain bass yang punya nama Bulen, veteran bassis asal Turki yang sudah aktif di kancah extreme metal sejak tahun 1989. Band ini sendiri sudah merilis album I Omen di tahun 2020. Sebuah mini album berjudul I Omen ini pada awal Januari 2020 yang memuat 5 lagu seperti Blinded by Hypocrisy, juga Black Sea. Sementara yang paling baru adalah The Fall. Track yang baru saja muncul ini juga bertajuk sama, The Fall. Dan formasi ini merilis album bertajuk The Fall, meluncurkan video musiknya pada pertengahan tahun 2026 atau tepatnya di seputaran bulan Juni kemarin gitu ya, atau awal Juli ini ya, lebih tepatnya begitu ya. Nah, di tengah tantangan demografi penduduk ekspatriat di Dubai yang sering berpindah-pindah, Amon Graves berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu unit melodic death metal yang aktif meramaikan sirkuit panggung musik rock dan metal lokal di Uni Emirat Arab. Oke, itu dia Amon Graves. Maksud saya Amon Graves. Sudah berlalu dan sekarang ini langsung saya cek saja keberadaan dari warga Star yang sudah memanfaatkan akses gabung di SMS, maksud saya di WA 0818310755 ya. Ada Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan Geria dalam Arson. Oke, nomornya sudah saya temukan dan siap dipantik sesaat lagi. Tadi Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya Timur, bededing adem, kayaknya sudah mulai hilang deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan gabung untuk Time Requiem, Annihilator, DGM atau Circus Maximus. Selanjutnya ada GG yang dari kawasan Malang juga sudah menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan Avalan, Noveria, Inner Strife, kemudian Haken, ada juga Kilmara, Mobrus. Ini satu tampilan yang sudah saya lepas di awal tadi, atau Frozen Crown dengan satu nomornya gitu ya. Baik, terima kasih untuk GG. Tiga yang ada di WA sudah saya cek. Nah, sekarang ini saya juga bakal acak tiga yang ada di Facebook gitu ya.

Yang paling awal kembali diduduki oleh Irul Iskandar yang membongkar album Nile. Kali ini untuk track kelima mereka yang dipersiapkan buat tampil nanti di BTS. Halo Kim Minji menghadirkan nama Mortos Cold dalam Dying Remains dan Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hadirkan Flash God Apocalypse saja dalam The Violation atau Blood Club. Oke, 3-3. Sekarang kita langsung segera urai saja ke performa berikutnya. Dari Amon Graves, kali ini ada Gairia dalam Our Son.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Translipan kembali bahas RFM. Sudah ada yang menghadirkan kembali kemunculan dari band death metal lumayan lawas gitu ya, asal USA. Band yang dibangun di tahun 90 dengan nama Mortal Skull. Mereka dihadirkan dengan satu track bertajuk Dying Remains. Oke, untuk yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Tepatnya ada Kim Minji. Sekarang saya balik ke WA gitu ya. Giliran ketemu dengan Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang, yang requestnya lagi-lagi tidak saya temukan di diskotika kami. Jadi yang gak muncul. Saya tinggalkan Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang untuk ketemu dengan Wak Riti alias Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu satu track lawas dari Judas Priest, Metal Meltdown. Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto hadirkan Ibaraki dalam Doji. Oke. Terus ada juga Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang inginkan NC Verum dalam Into Battle. Balik lagi ke Facebook. Ada Chris Fislick gitu ya, yang menitipkan satu track saja dari Jin dalam Stockholm Syndrome. Toto Blendrang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Suramadu. Menanti hadirnya God Bless dalam Trauma gitu ya. Disapa Arfi, kemudian Mas Anwar Eko, Mas Chris Fislick, Mas Arsyad Syarawi, Mas Tony Azura, juga ada Robert Cavalera, Bapak John Sableng, dan Wak Rete. Bapak Eko Metu rupanya juga sudah saya temukan di Facebook gitu ya. Satu nomor lawas dari formasi Manowar jadi unggulan. Sapanya buat semua penghuni warga Star di WA Group juga Facebook gitu ya. Oke, terima kasih. Ayub Malmsteen rupanya juga muncul di Facebook, tapi sekali lagi materinya tidak tersedia. Kini kita bakal simak dulu satu nomor baru dari Frozen Crown, di mana mereka baru saja merilis satu single bertajuk The One, yang menjadi bagian dari materi album baru mereka yang akan datang, yakni Legend, The Legend of the Six Kings. Band power metal asal Italia ini menjadwalkan peluncuran album barunya itu pada 2 Oktober 2026 lewat label Napalm Records. Single The One sendiri menandai dimulainya babak baru ya, yang lebih kelam sekali juga syarat akan unsur naratif bagi band ini. Mereka mengambil inspirasi dari sastra fantasi klasik, khususnya The Lord of the Rings, karya J.R.R. Tolkien, sembari tetap mempertahankan ciri khas mereka yang memadukan melodi yang melengking tinggi, bagian chorus yang megah, juga riff gitar yang bertenaga. Mengenai single baru ini, band memberikan pernyataan kalau The One menandai awal yang baru bagi Frozen Crown, sekaligus menampilkan sisi jahat dan kelam dari band ini. Vokalis Giara Jade Etro berubah menjadi sosok antagonis yang merebut takhta serta mahkota beku atau Frozen Crown yang sesungguhnya. Dia memimpin para raja hantu atau Red Kings dalam pancaran sosok The One. Terdengar familiar? Pembuat video yang visioner dan berbakat Roll Noise serta desainer properti Daria Gelsen berkolaborasi dengan band ini untuk menghidupkan dunia Frozen Crown yang dinamis tapi misterius. Sebuah perpaduan antara estetika J.R.R. Tolkien yang harmonis dan agung dengan nuansa brutal ala Robert A. Howard. Oke, sekarang kita langsung simak saja nomornya. Satu tampilan yang sudah dihadirkan oleh GG yang ada di Malang. Frozen Crown, The One.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Sudah saya hadirkan satu track yang dihadirkan kemunculannya di Rockstar oleh Sony yang ada di kawasan Sidoarjo. NC Verum dalam Into Battle. Sebelum kita lanjut ke Flash Guard Apocalypse dalam Blood Clock, saya harus bagi dulu informasi berkait dengan madu satu ini yang sudah dikenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Jadi sekarang Anda bisa kenalan dengan yang namanya Clover Honey. Ini madu premium warga Star dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan ya. Clover Honey itu punya rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, juga punya indeks glikemik yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gula biasa. Jadi ini baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darahnya. Kandungan airnya juga sangat hanya sekitar 17% begitu ya, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau bahkan asam lambungnya naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Jika Anda butuh informasi yang lebih lengkap lagi, sekaligus juga mungkin pemesanan gitu ya, silahkan dikontak via WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Sekali lagi 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Dan ini dia, Flash Guard Apocalypse dalam Blood Clock.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Pak Ojek.
7: Oh, Mbak. Mau kemana?
6: Ke pasar ya.
7: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
6: Alah, enggak usah. Dekat sini aja loh.
7: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
6: Nah,
7: Masya Allah, kaget saya.
8: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cakri lagi ngapain ya?
2: Bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cakri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
3: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM, Rockstars baru saja menghadirkan tampilan dari formasi Love Bites lewat sebuah nomor bertajuk Reverse Lullaby, di mana nomor ini dilepas ke publik berbarengan peluncuran album studio kelima mereka, Outstanding Power. Berkomentar Love Bites mengenai Reverse Lullaby ini, mereka mengatakan meskipun musik mereka itu pada dasarnya berakar pada power metal, tetapi mereka merangkul beragam gaya musik ya. Di antaranya lewat Reverse Lullaby bisa digambarkan sebagai satu nomor yang cepat dan brutal dengan tempo 240 beat per menit, menampilkan riff tremolo yang menghadirkan atmosfer dingin dan mencekam, sekaligus memancarkan salah satu sisi paling agresif dari identitas musik Love Bites. Video musiknya pun selaras dengan nuansa lagu itu ya, menampilkan mereka yang sedang beraksi di dalam lingkaran lilin, hingga menghasilkan visual kelam yang berbeda dari video-video musik Love Bites sebelumnya. Setelah sukses menggelar pertunjukan memukau di Budokan Tokyo yang legendaris, Love Bites ini kini meluncurkan album baru mereka, Outstanding Power, dalam format fisik secara global, disertai video baru untuk lagu Reverse Lullaby, di mana nomor ini menjelajahi ranah musik yang lebih keras. Love Bites enggak hanya menghadirkan nuansa suara yang lebih garang ala thrash metal, tetapi juga menambahkan vokal paduan suara Gang Show untuk memperkuat karakter lagu yang mengunggah semangat gitu ya. Dengan tempo cepat yang memikat, Reverse Lullaby mengulang liriknya untuk menanamkan maknanya secara mendalam, memberikan bobot kuat pada kata-katanya, serta menjadikan lagu ini karya unggulan lainnya, memamerkan kemampuan musikalitas Love Bites yang serba bisa. Love Bites dengan Reverse Lullaby ini jadi nomor pilihan Presto yang sudah join via Facebook gitu ya. Selamat malam juga untuk Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saja untuk semuanya warga Star yang menyimak program satu ini. Dari Abah Waisal saya ke Arsyad Syarawi yang inginkan Fetal Remains hadir dalam Icon Survivor. Ada juga Diva Ananda Putri Cantika yang memunculkan nama Mago Deos lewat satu nomor mereka, Somos Los Hijos del Rock. Hamba Tetap Wawa sudah muncul juga via Facebook untuk satu karya Amon Amarth yang bertajuk Put Your Back Into the Ore. Sedangkan Satria Putra memilih Wind Rose dalam Digi Digi Hole. Oke, kini saya beralih ke WA ya. Ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes yang memberikan pilihan Dream Evil, Luca Turilli atau Master Plan untuk dihadirkan. Didengar bareng Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonati. Arfi Florinen rupanya juga sudah merapat dari kawasan Dadap Kuning Gresik. Hadirkan Dime Berger dalam satu nomor yang sejudul. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie juga Eko Metu. Baik, selanjutnya ada Bapak Eko Metu, sudah masuk juga WA-nya. Yang kebaca duluan yang ada di Facebook, tracknya sudah juga dimunculkan tadi dari Manowar. Selanjutnya ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, yang menghadirkan beberapa karya dari LVT, The Prodigal One, Inis Mona, atau The Call of the Mountains.

yang bergabung nggak ada namanya ya. Ikutan request Bullet for My Valentine dengan Forward. Sayang sekali Bullet for My Valentine tidak termasuk performa yang muncul di program Rockstars ya. Kehadiran mereka bisa ditunggu di program apresiatif Radioactive yang dijadwal Sabtu 5 sore sampai dengan 7 malam, atau bisa ditunggu juga atau di request kemunculannya lewat program rock harian Star FM yakni Rock Hits setiap Senin sampai dengan Jumat 8 sampai dengan 10 malam. Baik, kini kita sampai di jam 8:49. Kita langsung beranjak dari Love Bites. Kini giliran Fetal Remains hadir dalam Icons of Evil.

Baik, kita jeda dulu Rockstars. Kini kita masuk di segmen Star of the Month yang tentu saya bakal menghadirkan Taylor Swift. Kali ini kita bakal bicara album Speak Now, album studio ketiga karya penyanyi penulis lagu asal Amerika Taylor Swift yang dirilis 25 Oktober 2010 lewat Big Machine Records. Swift menulis seluruh lagu dalam album ini seorang diri selama 2 tahun di tengah waktu senggangnya, ketika dia juga mempromosikan album studio keduanya Fearless di tahun 2008 ya. Terinspirasi oleh transisi Swift dari seorang remaja menuju kedewasaan, album Speak Now ini jadi sebuah album konsep longgar mengenai pengakuannya tentang cinta dan patah hati dengan beberapa lagu terkait pengalaman publiknya. Diproduksi oleh Swift dan Nathan Chapman, album ini mengkombinasi country pop, pop rock, rock dan power pop dengan sensibilitas rock dan melodi yang dicirikan oleh instrumen akustik serta gitar elektrik, senar dan drum yang dinamis. Kita simak salah satu muatan album Speak Now, tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk The Story of Us.

105,5 Star FM, sebuah nomor lama dari Dream Evil ya, rilisan tahun 2004 silam, The Book of Heavy Metal kembali membahana di program satu ini. Sepertinya sudah waktunya buat saya tuntaskan ketemu dengan warga Star yang sudah pada menulis komentar di Facebook kami, seperti itu Miar Idawati yang hadir saja dari kawasan Medan gitu ya. Ada juga Putri Karisma Wijayanti yang sempat berharap Children of Bodom bisa disimak lewat Bodom Beach Terror. Bapak John Sableng absen saja, masih di Solo rupanya gitu ya. Ada juga Monique Harry yang lagi pengen simak Liquid Tension Experiment lewat Another Dimension. Sedangkan Tiara hadirkan dua track pilihan, Edani dengan Jadi Beken atau Tonic dalam Next Republic. Yang paling akhir ada Aldi Baron Santoso, Cradle of Field, berharap juga bisa muncul, masih punya waktu untuk tampilkan Dust and Her Embrace. Sementara itu via WA ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin yang ikutan menyimak saja karena ceritanya sambil tutup warung ketika kirimkan WA-nya tadi ya. Oke, terima kasih. Masih ada 30 menit tersisa, segera dimanfaatkan saja, hadirkan tampilan-tampilan yang sudah ada dalam antrian. Satu di antaranya ada Dime Bargain.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya sebuah nomor dari band yang sudah terkubur, namanya Children of Bodom, lewat track lawas Bodom Beach Terror. Rupanya 10 malam tinggal beberapa menit ke depan gitu ya, kurang lebih 8 menitan ke depan, di mana Rockstar rupanya harus segera dihentikan lajunya dan baru bakal melaju kembali pekan depan. Oke, warga Star, saya Yudi Farel bakal segera pamit undur diri. Terima kasih untuk sudah menyimak program ini. Dan tentu saja kita bakal pisah untuk sementara waktu dan bakal jalin kebersamaan kembali di penghujung pekan depan. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan satu nomor yang lumayan panjang dari Liquid Tension Experiment sebagai penutup lewat Another Dimension.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Pre-Slot Program. Mari kita akan awali persekutuan hari ini di dalam doa. Dari awal sampai akhirnya kita tetap meminta Tuhan yang memimpin, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang berkarya bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kami tahu ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hari ini boleh membawa kami semuanya melihat dan merasakan betapa Tuhan itu baik. Dan biarlah kami yang bernafas memuji akan kebesaran namamu. Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami, dan hanya Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Dan biarlah hari ini setiap daripada kami boleh merasakan hadiran Tuhan, dan kami boleh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan baik, dan biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Jiwa kami bersorak-sorai memuji akan kebesaran namamu. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Pendengar terkasih, pagi hari ini dari Short Praises Kids sudah kami hadirkan lewat pujian yang berjudul You Are My All in All. Pagi ini biarlah setiap daripada kita yang ada di Persekutuan Udara Praise Road Program mengakui bahwa hanya Yesus yang menjadi segala-galanya buat kita semuanya. Kami hadirkan dari True Worshipper, Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Pujaan Kami.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada dalam Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21 dengan temanya yaitu ambisi yang mulia. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya hari ini Tuhan menolong kita supaya kita dipimpin oleh kebenaran firman-Nya. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh merenungkannya, dan kiranya hari ini Tuhan menolong kami juga untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, terangilah langkah hidup kami karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku ada di sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat menerima, diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Pendengar terkasih, tema untuk renungan kita yaitu tentang ambisi yang mulia. Natsnya ada di ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, di pagi hari ini kita tahu bahwa ambisi adalah sebuah keinginan atau hasrat yang besar untuk menjadi sesuatu atau untuk memperoleh atau untuk melakukan sesuatu. Sifat ambisius adalah sesuatu yang netral, tergantung motivasi, cara, serta tujuannya. Dalam Perjanjian Baru digunakan dua kata Yunani untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah philotimeomai, yaitu keinginan atau cita-cita untuk mengejar atau melakukan sesuatu yang bernilai atau mulia. Kata ini mengandung gagasan untuk berupaya keras karena cinta atau rasa hormat kepada sesuatu. Kata inilah yang digunakan Rasul Paulus untuk menjelaskan ambisinya untuk memberitakan Injil Kristus ke tempat-tempat di mana namanya belum dikenal orang. Ia menganggap hal itu sebagai suatu kehormatan baginya. Ia melakukannya sebagai tanda kasih dan hormatnya kepada Allah. Kata Yunani yang kedua ini adalah eritheia, yang bermakna ambisi negatif, egois, menekankan persaingan serta mengakibatkan perselisihan. Orang-orang yang memiliki ambisi ini ingin meraih sesuatu dengan cara-cara yang manipulatif atau penuh tipu daya. Jenis ambisi ini hanya bertujuan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Lalu, ambisi manakah yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau pelayanan? Apakah setiap cita-cita, kerinduan, keinginan, serta pencapaian kita dimaksudkan hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk meninggikan serta membesarkan nama kita? Atau apakah lahir dari rasa hormat dan cinta kita kepada Allah, sehingga kita ingin mengagungkan namanya? Kiranya kita selalu bersedia menundukkan ambisi pribadi kita di bawah kehendaknya yang mulia. Kiranya segala ambisi dan kerinduan kita berasal dan serta bermuara pada rasa hormat serta kasih kepada Allah. Dan kita semuanya yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord program pagi ini adalah pribadi-pribadi yang menyadari bahwa hanya Yesus yang menjadi pusat pelayanan kita, pekerjaan kita, hormat kita, kasih kita. Dan kita mengejarnya sampai kita mendapatkan mahkota yang Dia janjikan buat kita.

105,5 Star FM dari Gaby Betai dengan Ampuni Aku Tuhan. Biarlah ini pujian juga menjadi pengakuan kita ya di hadapan Tuhan, bahwa mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ini menyebabkan Tuhan sedih, Tuhan kecewa, bahkan Tuhan marah. Terlebih lagi bisa membuat Tuhan murka atas apa yang kita kerjakan. Pendengar terkasih, apalagi saat kita hidup di dunia ini, terkadang daging kita, manusia jasmani kita, itu hidup jauh lebih kuat dibanding dengan manusia roh kita. Paulus saat melakukan pelayanan, dia mendapat panggilan yang sangat luar biasa. Panggilan khusus dia dapatkan pada waktu itu. Kalau dulu sebelumnya dia ini adalah penganiaya jemaat Allah, tetapi melalui kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, dia akhirnya menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Dia memberitakan Injil di mana-mana. Tapi ada satu hal yang dibanggakan Paulus saat dia memberitakan Injil. Dari bacaan kita hari ini, Roma pasalnya yang ke 15 ayat 14 sampai 21, dia mengatakan bahwa dia ingin memberitakan Injil di tempat yang belum diperdengarkan nama Tuhan pada waktu itu. Yang dia ceritakan di tempat itu bagaimana Allah bekerja dalam kehidupannya, Allah berkarya dalam kehidupannya, tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus. Hanya itu saja yang dia saksikan, yang dia ceritakan, yang dia beritakan. Dia melakukan menjadi saksi Kristus itu adalah sebagai dia mengasihi Tuhan, dia menghormati, dia ingin bahwa orang-orang lain pun juga mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau saat ini pendengar terkasih, banyak gereja bermunculan, banyak gereja didirikan. Mungkin juga dalam beberapa waktu gereja ini sudah cukup berkembang. Tapi kalau harus diakui, ternyata berdirinya suatu gereja, kalau itu didasarkan sebuah ambisi yang salah, mungkin secara kuantitas jumlah jemaatnya bertambah. Tetapi apakah ini dari penginjilan, dari kesaksian hidup, dari pekabaran Injil yang dilakukan? Atau justru mengambil dari domba lain, dari kandang lain? Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan? Mari saat kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan dan gerejanya. Di mana kita dibentuk, di mana kita bertumbuh, di mana Tuhan menempatkan kita pada suatu gereja lokal, setialah di sana. Karena di situ kita sedang diberi makan, karena di situ kita sedang diajarkan ajaran yang benar. Kalau kita sampai berpindah-pindah gereja, mungkin ada rasa sakit hati yang timbul, akhirnya kita berpindah gereja. Mungkin kita merasa, oh di sini aku merasa nyaman. Mungkin itu hanya bertahan beberapa saat, karena sudah dalam dirinya ini belum mencintai gerejanya. Pendengar terkasih, Paulus saat memberitakan Injil, dia tidak mau memberitakan Injil di tempat orang sudah pernah memberitakannya. Dia tidak merasa bangga ketika dia melakukan pemberitaan Injil dan di sana dia mengalami keberhasilan yang daripada Tuhan.
Tetapi kalau dia menginjil, kalau dia bersaksi di tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Yesus, dan di sana dia berhasil, dia memiliki kebanggaan, dia bersuka cita atas pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Saat kita memelayani Tuhan, biarlah tujuan kita adalah sebagai tanda kasih dan hormat kita kepada Allah, bukan dengan tujuan dan maksud yang lain. Ambisi itu ada dua keadaan. Ambisi yang pertama itu adalah bagaimana kita mengejar sesuatu yang bernilai karena kita memiliki rasa cinta dan rasa hormat. Dan ambisi yang kedua adalah ambisi yang negatif. Dia berusaha mendapatkan sesuatu, tetapi untuk meraihnya, dia mengerjakannya dengan cara-cara yang manipulatif, penuh dengan tipu daya. Mungkin bisa dengan menjegal orang, mungkin dengan memfitnah orang, pokoknya hal-hal yang negatif supaya dia bisa meraihnya. Tetapi tidak dengan Paulus saat dia melakukan pelayanan. Paulus mengerjakannya dengan rasa hormat, rasa cinta, rasa kasihnya kepada Allah. Dan dia melakukan pelayanannya. Saat itu berhasil, dia sangat bersuka cita. Mari kita mengoreksi diri kita saat kita melayani Tuhan. Apakah pelayanan yang sedang kita kerjakan ini adalah pelayanan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita hormat kepada Tuhan, atau justru kita memiliki ambisi yang lain yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Biarlah kita renungkan supaya kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat kita berkenan di hadapan Tuhan, tentu kita akan memiliki kebanggaan saat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan kita berhasil menyelesaikannya, kita menyenangkan hatinya. Kami akan hadirkan satu pujian dari Artania Siagian, "Dalam Yesus segalanya cukup."

ada berkat bagi yang percaya. Dalam Yesus segalanya cukup. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari satu pujian yang dibawakan oleh Greta Sihombing ya, dengan pujiannya Dengar Tuhan. Baik, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan menghadirkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dan temanya yaitu mematahkan sayap anak. Mematahkan sayap anak. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Silahkan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mematahkan sayap anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa yang dimaksudkan dengan mematahkan sayap anak? Anak kan tidak bersayap seperti burung gitu, Pak Paul.
1: Ya, memang saya menggunakan ini ya, gaya lukisan. Jadi yang saya maksud adalah membuat anak itu akhirnya nggak bisa hidup mandiri. Jadi kadang-kadang ya kita ini sebagai orang tua bukannya menolong anak mandiri, tapi malah menjerumuskan anak menjadi bergantung kepada kita.
0: Ya, jadi memang kemandirian anak itu diharapkan orang tua, padahal orang tua sendiri yang menghambat anak itu untuk bisa hidup mandiri, Pak Paul ya. Tetapi juga ada sebagian orang yang memaksakan kemandirian anak itu. Ya. Sehingga orang yang di sekitarnya itu melihat anak masih kecil kok sudah disuruh seperti itu gitu. Misalnya yang pernah kita bahas tentang tidur bersama.
1: Ya.
0: Nah, itu baru umurnya masih kurang dari 1 tahun sudah suruh tidur sendiri. Nah, ini kan bisa menjadikan masalah ke depannya itu, Pak Paul.
1: Iya. Ya, jadi memang kita perlu menyeimbangkannya ya. Saya ngerti bahwa dalam soal anak, ya salah satu sukacita terbesar dalam hidup adalah mempunyai anak ya. Jadi secara alamiah kasih sayang itu ingin terus diberikan kepada anak. Dan seiring dengan bertumbuhnya kasih, ada satu lagi hasrat yang turut bertumbuh, yaitu keinginan untuk memberi yang terbaik kepada anak. Nah, sayangnya kadang kita melangkah terlalu jauh dan malah merugikan anak. Bukan saja dia makin bergantung kepada kita, dia pun tidak mempunyai lagi keyakinan diri dan kesanggupan menghadapi tantangan hidup. Jadi ya kita masih berhati-hatilah dengan yang kita sebut demi kebaikan anak. Nah, kadang-kadang justru demi kebaikan anak itu malah mematahkan sayap anak untuk bisa mandiri.
0: Ya. Hal-hal apa, Pak Paul, yang bisa dilakukan orang tua sehingga menyebabkan anak itu tidak bisa mandiri gitu, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah melarang anak untuk bermain dengan teman. Biasanya kekhawatiran yang mendasari larangan ini adalah kita takut ya teman-teman ini akan mempengaruhi anak-anak secara negatif. Sudah tentu kita mesti mengawasi pertemanan anak dan melindunginya dari pengaruh buruk. Namun kita pun mesti berhati-hati ya untuk tidak bersikap berlebihan. Ada kalanya ya alasan sesungguhnya mengapa kita melarang anak bermain dengan teman-temannya adalah karena kita merasa cemas bila anak tidak berada di depan mata. Kita perlu menyadari bahwa bermain dengan teman adalah kebutuhan pokok bagi anak yang penting untuk perkembangan jiwanya.
0: Ya, ini kan tergantung juga usia anak itu, Pak Paul. Kalau anak itu masih terlalu kecil, memang kita kan tidak tega membiarkan anak ini bermain misalnya di tetangga atau bermain di jalan apalagi gitu, Pak Paul. Ya, tentu saja kita membiarkan

0: atau meminta anak itu tetap tinggal di dalam rumah, Pak Paul.
1: Mm-hmm. Jadi memang pada masa anak-anak kecil kita mesti mengawasinya ya, karena anak-anak itu ya nggak selalu mengerti bahaya. Jadi kita harus menjaganya. Nah, namun waktu anak itu misalkan sudah mulai besar, terus misalnya ada saudara-saudara datang mau mengajaknya, atau ada teman di sebelah rumah dan kita percaya kepada orang tuanya, nah seharusnya kita juga membiarkan sehingga anak terbiasa juga untuk main di luar rumah, di rumah tetangganya, ada di rumah saudaranya, sehingga nggak selalu bersama-sama dengan kita dalam rumah. Nah, ini memang nggak gampang buat orang tua lakukan, karena sekali lagi secara alamiah tuh kita itu baru merasa tenang kalau bisa melihat anak kita, baik di rumah kita ataupun di mana kita mukanya mesti melihat lah dia ada. Nah, tapi sekali lagi pertemanan anak itu penting. Dia mesti bisa bermain-main dengan teman-temannya, dan karena di sekolah ya memang sudah ada, tapi sebetulnya nggak cukup. Kalau bisa ditambah dengan di luar, dia bermain, bergaul dengan saudara sepupunya lah atau siapa, itu juga sangat baik buat anak. Secara fisik dia akan banyak bergerak, dan juga secara mental dia akan belajar ya untuk bagaimana bekerja sama dengan orang lain.
0: Belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya gitu, Pak.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi saya sudah perhatikan ada anak-anak yang waktu masih kecilnya nggak dikasih keluar, Pak Gunawan. Terus dilindungi seperti begitu sampai besar. Akhirnya anak-anak itu tuh karena nggak terbiasa bermain dengan orang lain, hanya ke sekolah, main sebentar-sebentar dengan teman-teman, pulang, terus di rumah. Hari Sabtu Minggu juga terus di rumah. Dan itu akhirnya dibawa sampai usia remaja, karena orang tuanya tetap melarang. Dan anak itu karena udah terbiasa hidup dalam rumah, dia takut juga untuk keluar rumah, dan rasanya juga ya gak bisa lagi bagaimana caranya bermain atau berinisiatif menjalin relasi dengan teman, akhirnya sendirian, terisolasi. Nah, pada usia-usia udah mulai dewasa lah, baru orang tua sadar, wailah anak saya ini kok diam di rumah aja, baru disuruh-suruh keluar, baru disuruh main, baru disuruh bergaul. Tapi masalahnya adalah dia gak ngerti bagaimana caranya bergaul. Buat kita yang udah terbiasa bergaul, Pak Gunawan, kita itu tuh gak lagi mikir mau ngomong apa setelah mengucapkan ini perkataan. Tapi buat anak-anak yang gak bisa bersosialisasi, setiap kalimat itu menjadi pergumulan dia, karena dia benar-benar gak ngerti mesti bicara apa. Dan waktu temannya mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu, atau ya misalnya berguyon atau apa, dia juga benar-benar tuh gak ngerti bagaimana menimpalinya gitu, bengong benar-benar. Nah, otomatis buat dia akhirnya bersama dengan kerumunan orang itu hal yang gak nyaman, makanya dia makin menutup diri. Nah, tapi sekali lagi ini semua dimulai dari awal tuh, dari masa kecil, Pak Gunawan.
0: Tapi kan memang ada anak yang sejak kecil itu sulit untuk bergaul gitu, Pak Paul. Sehingga dia walaupun didorong-dorong, dimotivasi, ya tetap dia milih main di rumah. Apalagi sekarang banyak permainan untuk anak yang bisa dikerjakan sendiri di rumah gitu.
1: Ya, jadi kita memang harus mengerti kondisi anak kita masing-masing ya. Misalkan anak saya ada 3. Satu dari anak saya mirip seperti itu, Pak Gunawan. Memang dia itu senang dengan bidang-bidang science ya, eksakta, dan akhirnya ya studinya juga bagian science. Nah, dia memang gak begitu bisa itu bergaul. Nah, apa yang kami lakukan? Kami memang meminta temannya, kadang-kadang mengajak dia tinggal di rumah temannya, atau kami undang temannya nginep di rumah kami, karena kami kenal orang tuanya. Memang waktu masih kecil saya sendiri kadang-kadang lihat suka lucu. Kenapa? Sebab begini, dia dan temannya dua-duanya itu mirip, yaitu susah bergaul. Temannya juga sama susah bergaul, senangnya juga sama, senangnya adalah main video games. Nah, yang lucu adalah mereka misalkan nginep di rumah, temannya nginep di rumah, itu berdua-duaan tuh bisa bersama-sama dalam satu ruangan, tapi gak ada pembicaraan karena dua-duanya main. Tapi tetap itu lebih baik daripada gak ada sama sekali. Jadi itu yang kami lakukan terus sampai dia mulai besar. Nah, karena dia sudah mulai besar, kami sering bicara dengan dia, berikan dia masukan-masukan tentang apa yang dia perlu tambahkan dalam hidupnya. Nah, karena dia sudah besar, bisa diajak bicara, dia akhirnya mulai mengakui, iya, memang saya ini lemah dalam bidang pertemanan ini. Jadi dia secara sengaja atau secara terencana berusaha untuk memperbaiki kelemahannya ini. Meskipun tetap saya harus akui sampai sekarang pun keterampilannya bergaul masih tetap memang gak sama dengan teman-temannya. Dia tetap memang harus bergumul dalam hal bergaul. Nah, ini adalah keunikan dari anak-anak tertentu yang memang kuat dalam bidang-bidang tertentu itu.
0: Nah, kalau dicarikan teman yang ramah gitu, yang suka ngomong, yang suka cerita, itu berpengaruh enggak, Pak, pada anak Bapak tadi itu dalam hal ini?
1: Nah, dia itu memang kebetulan temannya yang dia bisa cocok adalah yang sehobi sama dia, Pak Gunawan. Jadi, kalau misalnya temannya itu lebih berani, lebih banyak ngomong atau dan sebagainya, tapi hobinya sama, bisa. Nah, contohnya adalah waktu dia kuliah. Nah, dia dapat teman kamar yang lebih bisa bergaul, tapi sebetulnya banyak miripnya sama dia. Bidang studinya apa mirip sama dia, sama gitu, bidang-bidang sains juga. Nah, sehingga dia bisa berelasi dengan temannya ini. Nah, temannya itu banyak sekali menolong dia, sehingga akhirnya dia mulai bergaul dengan teman-temannya yang lain. Jadi betul ya, jadi kalau temannya yang bisa bergaul bersama dengan dia, dia akan tertolong.
0: Selain melarang anak bermain itu bisa, yang Pak Pol katakan, mematahkan sayap anak, hal lain yang bisa terjadi apa, Pak Pol?
1: Melarang anak berbagian di dalam kegiatan yang tidak kita sukai itu adalah ya cara kita ini mematahkan sayap anak ya. Nah, ini bisa berkaitan dengan olahraga, musik, atau kesukaan lainnya. Pada umumnya kita beralasan bahwa aktivitas atau minat tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Namun alasan sesungguhnya mengapa kita melarangnya adalah karena memang kita tidak menyukai pilihannya. Sebagai contoh ya, misalnya kita menyukai piano, mungkin saja kita melarang anak untuk belajar menabuh drum. Nah, larangan seperti ini sebetulnya memasung anak untuk mengembangkan minatnya, dan ini tidak baik. Kita mesti menyadari bahwa anak bukanlah kita, dan bahwa perbedaan minat bukanlah sesuatu yang salah. Jadi, untuk gak mematahkan anak, ya izinkan anak berbagian atau melakukan kegiatan yang dia sukai, meskipun kita sendiri memang gak begitu menyukainya, atau ya kita anggap itu bukanlah satu kegiatan yang terlalu penting atau apa. Tapi biarkan ya, supaya dia bisa mengembangkan dirinya.
0: Tapi biasanya kan anak itu mencontoh orang tuanya, Pak Pol. Orang tuanya misalnya senang main piano, dan dia lebih cepat untuk menyukai piano daripada menyukai drum gitu, Pak Pol.
1: Nah, biasanya pada masa anak-anak kecil, iya. Jadi awalnya dia akan mengikuti ya orang tuanya, main apa, olahraga apa, dan sebagainya. Tapi begitu dia mulai besar, di sekolah kan ada banyak kegiatan lainnya, teman-temannya mempunyai kebiasaan yang lain-lainnya. Nah, dia mungkin sekali itu mengembangkan minat, mau mencoba yang lain-lainnya, yang juga dilakukan oleh temannya di sekolah. Nah, dalam hal ini orang tua memang penting untuk bisa fleksibel. Contohnya adalah anak kami tiga-tiganya diajar piano oleh istri saya. Tapi pada akhirnya yang benar-benar main piano dan masih main piano hanya satu. Dua lagi enggak. Nah, mereka tetap masih bisa main piano tapi enggak terlalu sering main piano. Yang dua malahan akhirnya pindah haluan, lebih banyak bermain gitar. Tapi ya istri saya terima, gak apa-apa gitu, dia mau main yang lainnya. Jadi memang penting sebagai orang tua, kita ya gak mengikat anak, harus seperti sama sesuai dengan keinginan kita.
0: Tapi kalau itu sesuatu yang menurut kita membahayakan, bisa membahayakan anak gitu, Pak Pol. Misalnya aja balapan gitu, balapan sepeda motor atau apa gitu, anak-anak suka itu. Tetapi kita kan melihat bahaya yang bisa ditimbulkan karena kesukaannya atau hobinya itu, Pak Pol.
1: Ya, nggak bisa enggak. Memang kita harus ya, pada saat anak-anak kita masih kecil, apalagi dia masih belia, remaja atau apa, kita harus lebih berani ya, lebih berinisiatif untuk mengatakan, enggak, ini jangan, ini bahaya buat kamu. Sebab memang ya dia mungkin saja enggak menyadari bahayanya itu. Kalau dia sudah besar dan itu merupakan pilihan dia, tetap kita masih bisa dan boleh ya memberikan saran, apakah kamu sungguh-sungguh mau melakukan ini, bukankah ini berbahaya buat kamu. Tapi kalau dia berkata, ya saya sudah pelajari dan saya bisa, akhirnya kita harus juga ya terpaksa melepaskan lah, meskipun kita takut ada apa-apa dengan dia.
0: Ya, karena kan semua kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu, yeah, Pak Pol. Dan orang tua kan juga memikirkan hal itu.
1: Iya. Yeah. Ya, jadi ya kadang-kadang kita mesti bilang terus terang sama anak kita bahwa maaf, memang kami enggak punya uang untuk membelikan apa yang kamu sukai itu. Jadi ya anak juga mesti menerimanya.
0: Nah, itu bukan hal yang Pak Pol katakan sebagai mematahkan sayap anak gitu, Pak Pol.
1: Enggak, kalau memang kita enggak punya, kita itu bilang terus terang sama anak, saya kira ya anak akan bisa melihat ya dan bisa mengakui bahwa memang yang enggak bisa kok, orang tua enggak mampu. Ya udah, biasanya mereka akan terima itu.
0: Ya, seringkali itu banyak cita-cita anak itu yang tidak kesampaian karena memang ketidakmampuan orang tua gitu, Pak Pol. Katakan memilihkan tempat dia sekolah atau tempat dia tinggal gitu. Kan anak harus mengikuti orang tua, Pak Pol.
1: Yeah.
0: Padahal kemampuan orang tua ini sangat terbatas gitu.
1: Iya. Yeah. Memang udah tentu akan ada ya hal-hal yang ingin anak lakukan tapi enggak bisa karena enggak punya kemampuan untuk itu. Maka ini sedikit berbeda topiknya, tapi saya perlu munculkan juga, yaitu orang tua juga mesti bijaksana menempatkan anak di sekolah atau lingkungan yang sesuai dengan taraf kehidupan kita. Kalau kita karena ya bersemangat sekali mau anak kita ini bisa mempunyai prestasi yang lebih tinggi atau apa, kita tempatkan dia di sekolah yang baik tapi juga kalangan atas, dan sedangkan kita bukan di kalangan atas, ini bisa menjadi bumerang nantinya. Kenapa? Karena si anak akan merasa tertekan sekolah di situ. Teman-temannya jauh lebih mampu dari dia secara ekonomi, main ini, ikut itu, sedangkan dia gak bisa. Nah, itu menjadi tekanan buat dia.
0: Iya. Hal yang lain yang bisa mematahkan sayap anak apa, Pak Pol?
1: Yaitu kita mengambilkan keputusan buat anak, Pak Gunawan. Nah, sudah tentu pada masa anak kecil ya, kita harus mengambilkan keputusan buat anak. Namun seiring dengan pertumbuhannya, kita mesti memberikannya lebih banyak kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Biasanya ya alasan mengapa kita terus mengambilkan keputusan baginya adalah karena kita khawatir ia akan memilih yang keliru. Nah, menurut saya daripada melindunginya dari keputusan yang salah, lebih baik bila kita mengajarkannya bagaimana mengambil keputusan. Dengan kata lain ya, kita mengajarkannya untuk memperhatikan faktor yang mesti dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan kita dapat memulai dari hal yang kecil seperti memilih mainan atau baju. Nah, pada akhirnya anak akan melakukan kesalahan sih ya, gak bisa dihindari. Sebagaimana kita pun ya kadang salah memilih. Ini gak apa-apa ya, sebab ini adalah bagian dari kehidupan yang nyata. Namun selama ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan yang baik, nah, kita harus belajar membiarkannya mengambil keputusan sendiri.
0: Yang sering kali terjadi bagi orang tua adalah tidak sabar menunggu anak itu mengambil keputusan, Pak Pol. Karena kita sudah tahu mana yang seharusnya diputuskan, tapi kan prosesnya pengambilan keputusan bagi anak itu kan butuh waktu yang lebih lama daripada kita gitu, Pak Pol.
1: Ya, jadi memang kita kadang-kadang ya pikir kita lebih tahu dan gak makan waktu, jadi bisa lebih cepat, kita ambilkan saja. Ada waktu-waktu ya gak apa-apa kita yang ambilkan, mungkin memang waktunya terdesak atau apa. Tapi kalau memang ada waktunya ya, berikanlah kesempatan kepada anak. Sebagai contoh adalah ini yang terjadi pada anak saya. Anak saya ini sekarang mengajar di sekolah yang memang banyak sekali anak-anak yang bermasalah, karena dia waktu kuliah dulu dia mendapatkan tunjangan, sehingga dia sekarang harus mengajar di sekolah yang memang bermasalah. Nah, sebetulnya sebelumnya dia masuk ke program ini, saya sudah beritahukan dia, lebih baik pikir lagi baik-baik ya, mungkin kamu harus melihat dulu anak-anak seperti apa itu yang akan nanti kamu ajar sebelum kamu iakan. Tapi ya dia memilih tetap untuk ambil ini program karena dia memikirkan secara ekonomis lebih enggak memberatkan kami orang tua. Dan memang sekarang dia kesulitan sekali. Nah, ya kami tetap bantu dia, dukung dia dalam masa kesulitannya ini. Nah, pernah sekali dua kali memang saya munculkan, saya katakan kepada dia, ini yang membuat saya dulu atau papa dulu meminta kamu untuk benar-benar mempertimbangkan secara serius. Karena ini yang papa lihat dulu. Kamu akan kesulitan mengajar anak-anak yang seperti ini. Nah, Jadi ya kita nggak usah terus-terus ngomong begitu. Enggak, saya hanya mungkin ngomong begitu sekali apa dua kali paling banyak. Selebihnya adalah memberikan dorongan kepadanya. Jadi sekali lagi, walaupun saat itu saya tahu dah kira-kira anak saya akan kesulitan dah, karena memang nggak gampang ngadepin anak-anak yang bermasalah seperti itu. Tapi karena dia udah putuskan begitu, nggak apa-apa. Nah, maunya kita anak kita itu kita lindungi dari semua yang buruk-buruk. Tapi kadang-kadang kita harus biarkan dah, biarlah, karena itulah caranya dia itu akhirnya bertumbuh.
0: Biasanya yang anak itu kesulitan di dalam hal memilih sekolah atau teman hidup dan sebagainya itu, Pak Pol. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan-urusan seperti itu.
1: Ya, jadi ya sekali lagi kita harus ingat tugas kita adalah memberitahukan, ya, mengarahkan, mengingatkan. Tapi akhirnya keputusan itu ada di tangan dia. Kita gak bisa membuatkannya buat dia. Waktu dia masih kecil, kita mesti buatkan buat dia, ya, karena dia belum mampu untuk mengambilnya. Maka tugas kita adalah mengajarkan sebagai orang tua, sebetulnya tuh apa tuh prosedur atau cara mengambil keputusan yang baik atau yang sehat. Nah, setelah itu ya udah kita mesti biarkan dia. Nah, memang prosesnya akan lewat jatuh bangun. Ada orang tua yang gak mau itu lihat anaknya jatuh bangun. Jadi semua diputuskan. Masalahnya adalah anak ini sampai kapanpun gak pernah belajar mengambil keputusan. Itu yang justru akhirnya mematahkan sayap si anak.
0: Nah, biasanya hal-hal apa yang kita mau sampaikan gitu, Pak, supaya dia punya pegangan untuk mengambil keputusan itu, Pak?
1: Misalkan kita selalu meminta dia sebelum mengambil keputusan untuk benar-benar mengerti apa tuh kondisi yang harus dihadapinya. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi melihatlah segala sisi. Nah, tugas kita sebagai orang tua mungkin memunculkan sisi-sisi itu. Kayak contohnya anak saya itu, mungkin dia melihatnya dari segi, ya gak memberatkan orang tua secara ekonomi, program ini kok program yang baik, kenapa gak ambil aja. Nah, tapi saya memunculkan sisi yang lainnya, yaitu kamu akan nanti mengajar anak-anak yang memang sulit dididik karena mereka berasal dari keluarga yang bermasalah dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah itu, Pak Gunawan, menjelaskan kondisi seterang mungkin kepada dia. Kedua, kita memang juga mesti menyadarkan kemampuannya, kesanggupannya. Jadi apapun yang diputuskan mesti didasari atas pemahaman siapakah dirinya, kesanggupannya apa. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang dia sendiri nanti gak bisa lakukan. Misalnya contoh yang lain lagi adalah kita mau juga mendapatkan pandangan dari orang lain. Jadi sebaiknya dalam pengambilan keputusan gak hanya pandangan kita yang kita dengarkan, tapi juga pandangan orang lain sehingga kita bisa membandingkannya. Nah, saya pikir itu adalah 3 faktor utama dalam pengambilan keputusan, Pak Gunawan.
0: Ya. Apakah mungkin masih ada hal lain, Pak Pol, yang bisa tindakan orang tua yang bisa mematahkan sayap anak ini, Pak Pol?
1: Yang keempat dan terakhir adalah menakut-nakutinya dengan selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Ya, memang benar ya bahwa kita ini kan hidup dalam dunia yang tidak selalu aman, ya, dan bahwa orang di sekitar kita tidaklah semua baik, itu betul. Namun kita mesti berhati-hati ya agar tidak menanamkan pada diri anak sebuah gambar dunia yang kelam, yang gelap. Kita harus menyajikan kepada anak kondisi dunia yang real, yaitu ada keburukan, namun ada pula kebaikannya. Jadi bukan saja kita berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang baik, kita pun mesti berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang jahat. Melalui penjelasan seperti ini, barulah anak dapat membangun sebuah perspektif yang berimbang terhadap kehidupan. Jadi sebuah gambar tentang kehidupan yang gelap dan menakutkan gak bisa enggak ya akan membuat anak hidup dalam kecemasan. Dia akhirnya membangun sebuah zona aman dan selalu takut untuk keluar dari zona aman ini. Pada akhirnya ia hanya akan mempercayai segelintir orang yang dianggapnya layak dipercaya. Nah, dia pun akhirnya akan ya memangkas pertumbuhan jiwanya karena dia tidak berani mengeksplorasi dan mengembangkan minatnya. Jadi hati-hati ya dengan omongan-omongan kita yang memang ya mengingatkan anak supaya berhati-hati, tapi akhirnya kita benar-benar menyajikan sebuah dunia yang terlalu menakutkan buat anak.
0: Ya, rupanya hal ini juga disadari oleh banyak orang tua, sehingga ada orang tua yang mengatakan saya ini enggak nakut-nakuti kamu loh, tapi sebenarnya nah ini tapi ini lalu ceritanya itu menakut-nakuti gitu Pak Pol. Ya. Nah, ini bagaimana Pak?
1: Ya, jadi orang tua yang biasanya menakut-nakuti anak adalah memang orang tua yang penuh ketakutan, Pak Gunawan. Jadi dia ketakutan, jadi dia menularkan ketakutannya itu kepada orang di sekitarnya, dalam hal ini anaknya. Nah, kita mesti sadarkan diri kita kalau kita seperti itu, bahwa ya kita lah yang punya masalah dengan ketakutan itu. Nah, kita sebaiknya tidak menularkannya, sebab kita kan sendiri juga tahu bahwa akhirnya kita ini gak bisa hidup optimal karena kita dirundung ketakutan, gak berani lakukan ini dan itu. Nah, apakah kita mau anak kita seperti kita? Kalau kita berkata ya gak mau, kita mau anak kita ya lain dari kita, nah sebaiknya ya kita juga jagalah. Jangan ya terlalu sering-sering memberikan komentar negatif tentang hidup ini.
0: Nah, sebaliknya kalau kita tidak mau mengingatkan, anak ini kurang waspada gitu loh, Pol. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua.
1: Maka penting kita mengerti anak kita, Pak Gunawan. Ada anak yang memang ini ya sembarangan, nggak memikirkan risiko. Nah, untuk anak-anak seperti itu, orang tua mesti sering-sering mengingatkan. Tapi ada anak yang nggak begitu, dia berpikir panjang, dia udah berhati-hati. Nah, kepada anak-anak yang seperti ini, kita ya nggak perlu sering-sering lah memberikan peringatan kepadanya. Nah, selama kita bisa tahu anak kita seperti apa dan menyesuaikannya, saya kira ya itu baik ya.
0: Jadi bagaimana kalau kita mau mengingatkan anak kita supaya dia lebih berhati-hati, waspada terhadap lingkungannya gitu Pak Pol?
1: Jadi kita selalu katakan dua sisi itu Pak Gunawan, bahwa ada yang jahat tapi ada yang baik. Ada orang yang menipu kita, tapi ada orang yang begitu layak dipercaya dan benar-benar ya, dia gak akan berbuat curang. Dan kita bisa berikan contoh-contoh kepada anak kita. Dan kalau kita memang bisa memberikan tanda-tanda yang lebih spesifik, nah sampaikanlah. Misalnya kita berkata, ya kamu perlu berhati-hati ya dengan orang yang belum apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan. Nah, hati-hati itu. Sebab biasanya kalau orang yang belum apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Tapi kalau orang itu ngomong apa adanya, gak menjanjikan apa-apa, lebih realistik, nah justru itu yang kamu perlu dengarkan. Jadi bagikanlah apa-apa yang telah kita pelajari itu dalam hidup, hikmat-hikmat yang kita telah peroleh dalam hidup, supaya anak mengerti ya bagaimana menghadapi hidup, tapi dengan gambar yang lebih realistik, enggak sampai terlalu buruk.
0: Iya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita semua tentang hal ini, Pak?
1: Mazmur 135 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Jadi kita serahkanlah anak kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih aman selain dari hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan firman Tuhan ini pasti sangat menguatkan kita semua. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mematahkan sayap anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Mematahkan sayap anak sudah kami hadirkan ya di pagi hari ini di perbincangan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Baik, pendengar terkasih, bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, satu pujian dari Christian Liu kami hadirkan dengan Kasihmu Tiada Batas.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Hanya Tuhan pertolonganku dari LD Victor ya, sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Bahwa kita di menit ke-52 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Puji nama Tuhan, kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia begitu mengasihi kita, hanya dia yang menjadi sumber pertolongan kita. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita di pagi ini ada dalam Roma ya, yang tadi sudah mengingatkan kepada kita semuanya saat kita melayani Tuhan, saat kita bekerja untuk Tuhan, biarlah kita bekerja dengan rasa hormat, rasa taat, rasa mengasihi, rasa cinta, tidak memiliki motivasi yang salah dalam kita melayani Tuhan. Karena tentu ketika keberhasilan yang kita raih dalam melayani Tuhan itu bukan kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa berbangga, kita bisa bersuka cita karena melihat Tuhan menyertai sepanjang pelayanan kita. Baik, pagi ini sudah ada beberapa nama yang bergabung ya. Ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota, kelas segalanya tadi sudah hadir. Pemimpin sejati bukanlah yang mengambil dari yang dipimpinnya, melainkan yang rela memberikan dirinya demi kebaikan mereka. Amin. Terima kasih Furin, terima kasih. Pagi ini menyapa Pak Purmanam, Bapak Lukas Basuki, Bu Ira, Mak Merduro. Untuk pujian hidupku bagi kerajaan-Mu tadi sudah kami hadirkan ya. Biarlah seluruh hidup kita boleh berguna untuk kerajaan Allah. Sebab semua yang kita miliki hanya untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, terima kasih. Pagi ini Ibu Kamilan juga berbagi berkat ya, menyapa Bella, Cika, dan Tessa. Hanya Yesus jawaban hidupku tadi sudah hadir. Tuhan akan menolongmu dengan cara yang ajaib, saat tidak seorang pun yang bisa menolongmu termasuk dirimu sendiri. Terima kasih Bu Ira. Pujian Tuhan tahu tadi saya hadirkan dari Putri Siagian. Bu Yuni yang ada di Gayam, ampuni aku Tuhan tadi sudah hadir. Bapak Paulus Kumala, terima kasih. Bekerja keras itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu bila bekerja keras tapi tidak menghargai diri sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk mengasihi diri sendiri seperti kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Tony, terima kasih untuk dukungan doanya nanti ya. Ada Bapak Roni Kusuma, ini pujian yang diinginkan tadi judulnya Tuhan yang besar. Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih untuk pagi ini sudah berbagi berkat ya. Tuhan memberkati. Ibu Diana yang ada di Paiton, Bu, pujian dari Artania Siagian tadi sudah muncul. Jadi untuk berkatilah aku ya Tuhan, mohon maaf belum bisa kami hadirkan ya. Menyapa keluarga yang ada di Bangil, semua pendengar. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tetap semangat dan terus bersyukur menjalani hari ini. Amin, terima kasih. Bapak Waluyo Adi membagikan ayat dalam Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Ada Ibu Astriana. Amin. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan ya Bu ya, selalu gandol Gusti. Kiranya doa nanti kita akan doakan. Tuhan memberkati. Ibu Aci yang ada di kawasan Grati, terima kasih. Jika Tuhan telah mengizinkanmu untuk berjalan melalui jalan yang sulit, percayalah dia tetap berjalan di sampingmu dan dia tahu apa yang terbaik untukmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kata berkatnya pagi hari ini. Baik pendengar terkasih, di pagi ini kami hadirkan satu pujian dari Symphony Worship, Tetap Kau Tuhan.